0: Hits Unicom Radio.
1: Aduh, lipstik gue offside nih. Bete deh.
2: Makanya mbak, spion itu dipakai buat lihat jalan, bukan buat lihat muka.
3: Sobat Hits, jangan lupa buat selalu cek kelengkapan kendaraan kita beserta fungsinya ya. Ngaca pas berkendara bisa bikin celaka loh. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
4: 103.9 FM. Hai, gue Roni Parulian. Jangan lupa dengerin terus 103.9 Hits Unicom Radio, karena semua hits ada di sini.

0: apalagi mau keluar kota lewat stasiun, ini harus perhatiin banget jalan menuju ke stasiun.
1: Karena macet, Van, atau gimana nih?
0: Enggak, kalau pagi hari ini masih lowong.
1: Iya ya, masih aman-aman aja dong.
0: Iya, jadi yang telat agak bisa tenang dikit lah ya di jalan. Gak usah ngebut-ngebut, jalanannya juga gak terlalu rame.
1: Bener.
0: Sama halnya kayak di Jalan Riau atau Jalan RE Marta Dinata. Depan pavilion kalau di pagi hari ini juga kelihatannya kosong melompong. Enak banget tuh olahraga di sana.
1: Iya, kalau pagi-pagi memang enaknya olahraga.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kan ada juga yang kerja, Van, kalau pagi-pagi ini.
0: Tentunya yang kerja, yang ke kampus, atau yang mau ngurusin surat-suratnya.
1: Kan ada SIM keliling tuh.
0: Ya.
1: Lo mau memperpanjang masa berlaku SIM boleh banget.
0: Betul, kalau pagi hari ini bisa ke ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur Bandung sama di Ten Avenue Jalan Soekarno Hatta nomor 526 Bandung.
1: Nah, sama ada lagi nggak?
0: Kalau besok ada. Besok ada selalu ini di Batu Nunggal, Jalan Raya Batu Nunggal, Blok Regional 3 Bandung. Sama di ITC Kebon Kelapa juga tiap hari ada.
1: Ah, ya udah dah.
0: Informasi lalu lintas ini dipersembahkan oleh Pelindung Bandung dan 103,9 Hits Unicom Radio.
1: Berkendara aman, berkendara nyaman, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan.

0: gue Sila Cila.
1: Gue Devan.
2: Gue Imut Cantika.
0: Menurut aku 8 tahun itu udah kelas 3 SD. Makanya semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio makin naik kelas dan bakal selalu hits dimanapun dan selalu di kuping kamu.
1: Menurut gue 8 tahun itu sebelumnya 7 tahun. Dan semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio makin banyak iklannya biar gaji gue naik.
3: Menurut aku 8 tahun itu lama loh, tapi lebih lama kamu HTS-an sih. Dan semoga di usia yang ke-8 tahun ini Hits Unicom Radio semakin nge-hits dan penyiar karena juga ikutan nge-hits dong.
0: 8 tahun
1: Hits Unicom Radio,
3: your infinity of hits, radio paling

0: 100% mata air alami. Habis lulus sekolah, kamu masih bingung buat nentuin jurusan atau kampus? Coba dengerin dulu ini.
1: Di sini Viola Cintan udah gak sendiri, karena udah kedatangan Associate Profesor Dr. Hidayat S.Com MT selaku Kaprodi Sistem Komputer dan Aksa Holik Faturrahman sebagai mahasiswa Sistem Komputer. Tapi aku tuh sebenarnya pengen tanya, Pak, karena kan banyak banget yang suka masih ketuker antara Sistem Komputer dan Teknik Informatika. Nah, sebenarnya Sistem Komputer di Unicom itu fokus belajarnya ke arah yang mana? Ke arah apa?
2: Baik. Jadi kalau Sistem Komputer dan Teknik Informatika ini memang irisannya banyak banget ya sebetulnya gitu. Tapi satu hal yang membedakan Sistem Komputer dengan Teknik Informatika, bahwa di Sistem Komputer itu ada bagian perangkat keras gitu ya yang kita tekankan. Jadi di sini mereka anak-anak belajar microcontroller, gitu, belajar sistem digital gitu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah belajar tentang Internet of Things gitu. Jadi perangkat-perangkat Internet of Things yang tentunya ini menjadi andalan gitu ya di sistem komputer, sehingga target kami ini anak-anak ini bisa menjadi IoT engineer gitu ya. Jadi dia paham betul bagaimana menerapkan atau menggunakan si Internet of Things ini.
1: Oke, Internet of Things itu kayak masuk ke ngoding juga nggak?
2: Ngodingnya ada, tetap ada, tapi dia dibantu dengan perangkat ya. Artinya kayak contoh tadi mungkin yang Mbak Viola sampaikan, apa ada smart home gitu ya. Artinya kita bisa mengendalikan perangkat-perangkat di rumah itu tanpa harus menyentuh langsung dengan perangkatnya gitu ya. Jadi bisa lewat handphone kita gitu, matiin lampu, tidak harus lagi pakai saklar yang tertempel di dinding gitu, tapi bisa lewat handphone. Atau kita juga bisa tahu kondisi di rumah itu apakah terkunci atau tidak, juga lewat handphone walaupun sedang tidak ada di rumah gitu ya. Gitu. Nah, itu semuanya pastinya harus terkoneksi dengan internet gitu. Makanya Internet of Things itu berarti segala sesuatu yang dia terhubung dengan internet gitu ya.
1: Jadi gak cuma ngoding aja, tapi betul, ada hubungannya juga sama hardware tadi ya, macam-macam.
0: Pokoknya, apapun jurusan kamu, kuliahnya tetap di Unicom. Kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Sobat Hits, sekarang di Hits Unicom Radio udah kedatangan bintang tamu loh. Siapa ya kira-kira? Daripada penasaran, yuk kita langsung aja ngobrol aja.
1: 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
2: Good morning Sobat Hits yang baru gabung. Pagi benar, kali ini ada Kanjar Kesar,
1: Devan Rashen,
2: yang tadi di-spill sama Bapak Dosen Agung juga Asdos Akri ya. Memang ada wanita cantik di pagi hari ini.
1: Aduh.
2: Ali saja.
3: Halo guys.
2: Halo, selamat pagi Ali saja.
3: Hai.
1: Jadi kamu dipanggilnya apa? Saza, Ali? Ali cocok kayaknya ya.
3: Jangan dong, jangan. Ali kayak
2: ini kan cowok, ini kan cewek.
3: Aku biasa dipanggilnya Alisa. Jadi oh, Alisa. Iza itu adalah singkatan dari nama panjang aku.
2: Oh.
3: Alisa Zahra. Jadi biar keren aja Alisa Zah gitu.
2: Oh begitu.
1: Siapa,
2: Alisa.
1: Siapa yang ngasih nama panggung itu?
3: Produserku sih sebenarnya, dan ya kita diskusi juga.
1: Oh, iya. Sebelum Alisa Zah ada inilah. Nama lain gak?
2: Farid aja ya waktu itu kalau gak salah. Farid aja. Sama Reja bukan.
1: Itu host.
3: Gak ada sih kayaknya.
2: Oh gak ada. Tapi memang bagus loh. Ali saja. Jadi kayak singkatan dari nama ya. Nama depan sama nama belakang.
3: Iya.
2: Okay.
1: Kita gak enak ya. Nama depan sama nama belakangnya disatuin.
3: Jadinya
1: oh Devan, Devan Rashen.
2: Gue Kanjar Kaisar. Kafan jadinya. Iya benar, serem jatuhnya.
3: Agak horor ya.
2: Iya, kakak cocok diobrolin pagi ini. Tapi terima kasih loh udah datang di pagi hari ya.
3: Terima kasih juga loh. Aku senang banget datang pagi-pagi di sini.
2: Pagi bener tuh jarang banget ada musisi datang di pagi-pagi.
3: Biasanya musisi bangunnya siang ya.
2: Iya. Terakhir tuh di 2016 ya kita.
1: Waduh,
2: ada
1: 2016 gue masih sekolah.
2: Sekolah ya, belum ada di sini kita juga.
1: Iya. Datang pagi-pagi tapi nggak bawa oleh-oleh, gimana Cer nih?
2: Kenapa harus bawa oleh-oleh? Harusnya kan kita yang ngasih. Memang bukan dari Bandung ya?
3: Aku bukan dari Bandung.
1: Dari mana?
3: Dari Tangerang.
1: Oh, Tangerangnya di mana?
3: Ini agak spesifik ya, maksudnya Tangerangnya di mana tuh?
1: Cipondoh kah?
3: Oh, iya, ya, pokoknya kota Tangerang lah.
2: Oh gitu. Blok rumahnya?
1: Enggak usah.
2: Maksudnya kan siapa tahu ada kurir yang susah nemuin, jadi lebih gampang.
1: Ya, itu biar tugas ekspedisi.
2: Oh ya udah deh.
1: Ninja Express, JNT dan lain-lain kan, Jar.
2: Lala Move ya. Oh berarti dari Tangerang terus ke Bandung, nyampe kapan?
3: Aku berangkat dari tadi malam sih.
2: Oh, berarti kalau tadi malam udah satu malam dong di sini?
3: Udah.
2: Kemana aja tadi?
3: Kan baru pagi.
1: Baru pagi.
2: Oh baru nyampe sini.
3: Enggak sih. Aku
1: nyampe malam. Langsung cuci kaki, cuci tangan, bobo.
2: Oh langsung, ya. Langsung istirahat, ya. Nggak jalan-jalan dulu.
3: Enggak.
2: Ya udah nanti aku ajak deh.
1: Nggak
2: maksudnya
1: bisa aja lu masuknya. Sabar dong, ini kan kita mau nanya-nanya dulu.
2: Oh iya.
1: Baru
2: iya.
1: Nanti kalau udah beres. Oh,
2: bener sih.
1: Ngajak ini main langsung ngajak aja.
2: Ada rencana kemana emang di Bandung ini?
3: Ada rekomendasi tempat nggak?
1: Kamu suka tempat yang kayak gimana?
3: Bebas
1: buat nongkrong kan, buat nongkrong
3: ya,
1: kan.
3: Iya, buat nongkrong. Karena belum sarapan juga kan. Siapa tahu abis ini aku bisa cari tempat buat.
2: Oh, buat sarapan-sarapan yeah. Gitu.
1: Kanjar. Ini kalau ngomongin soal tempat nongkrong di Bandung, Kanjar Kaisar.
2: Benar-benar. Mau nyari tempat sarapan yang kayak gimana?
3: Apa aja lah.
2: Oh, apa aja?
3: Apa aja.
2: Oke, ini ada tempat yang 24 jam, yeah. Namanya Indomaret Point. Ini Indomaret di belakang dekat
3: banget. Makanya onigiri ya.
2: Iya. Lengkap loh di sana.
1: Itu enggak ciri khas Bandung. Tangerang juga ada, Tegal juga ada Indomaret Point, Bro.
2: Ya, lengkap enggak?
1: Enggak tahu kayaknya Tegal onigirinya diganti deh.
2: Jadi apa?
1: Jadi tempe acar.
2: Enggak bisa dong, kan ada khususnya. Banyak tempat-tempat di Bandung tuh. Kamu bisa searching-searching aja. Okay. Terus kayak di TikTok juga banyak seliweran kan. Emang sering ke Bandung apa jarang-jarang nih?
3: Pernah, tapi gak yang sering banget gitu.
2: Oh,
3: paling
2: gitu.
3: Kalau ada acara-acara doang, aku ke Bandung.
2: Oke. Terakhir ke Bandung kapan emang?
3: Tahun lalu. Apa tahun ini ya? Tahun lalu kayaknya deh. Tahun lalu.
1: Tahun lalu, untuk liburan aja berarti?
3: Ada manggung waktu itu.
2: Oh. Wah, asik ini. Manggung-manggung di Bandung tuh ya paling cocok.
1: Tahun kemarin datang ke Bandung buat manggung.
2: Iya.
1: Tahun ini datang ke Bandung buat promo.
2: Asik. Wow. Kongres. Buat single terbarunya, Aku Yang Tak Berharga judulnya. Kenapa ini kok kayak deep banget ya?
1: Kita nggak ada label harganya kah atau gimana?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Ini berarti apa nih? Aku ngasih tahu.
2: Iya yang ngasih tahu, masa ngasih oleh-oleh. Nanti aja kasih oleh-oleh di akhir. Tenang aja, tenang.
3: Aku yang tak berharga karena ini ngasih tahu arti lagunya berarti kan?
2: Iya. Kenapa milih yang deep gitu loh?
1: Iya, bebas mau ngasih tahu chord juga boleh.
3: Kenapa ya? Karena mungkin dilihat sama banyak orang ya.
2: Okay. Dan memang kalau datang ke Bandung bawa single yang deep tuh cocok menurut gue. Karena kan Bandung tuh wah lagi sendu-sendunya loh.
3: Benar.
1: Salah satu kota romantis, makanya banyak film romantis itu yang diri syutingnya di tempat di kota Bandung.
2: Iya, kayak Preman Pensiun.
1: Romantis belah mananya tuh?
2: Ya kan ada sih romantisnya.
1: Ya ada.
2: Ya ada.
1: Cuma 2%.
2: Terus juga Dan Bandung kan lagi.
3: Oh ya benar.
2: Lagi naik juga filmnya.
3: Soalnya ada sahabat aku yang kayak ngasih tahu aku gitu tentang cerita ini. Jadi kayak oh ya udah aku tes aja gitu.
2: Oh gitu.
1: Oke, berarti ini dari cerita sahabat ya?
3: Iya, sahabat.
1: Kita kira dari cerita dirimu sendiri.
3: Sahabat.
2: Oh, sahabat. Ya memang kekeh dengan sahabat ya, Pan. Iya. Jangan nuduh-nuduh lo ya. Jangan
1: ada. Kenapa harus tarik nafas dulu ya?
2: Takutnya kan sahabatnya gak enak kalau disebutin.
3: Iya. Gitu. Privacy ya. Bener. Privacy.
2: Terang aja, Alis aja ada aku.
3: Makasih ya kamu dinyapuin.
2: Oh sama-sama dong.
1: Tapi tetap bakal gua bedah, tapi gak sekarang.
2: Oh besok ya kita bedah ya.
1: Gak kelamaan dong. Kita mau dengerin dulu lagunya dari Alis Azza.

0: kayak kadang kita udah kayak ngasih segalanya, kayak udah ngasih 100% lah ke dia, tapi ternyata ketika kita udah kasih semua hal itu, di mata dia tuh gak cukup gitu. Ternyata memang bukan kita orangnya. Makanya ada lirik, pun sudah kurias cantik wajah ini, arah pandangmu tak pernah di sini. Jadi kayak mau secantik apapun aku, mau seberusaha apapun aku di mata kamu, kalau misalnya bukan aku orangnya, aku gak akan pernah cukup.
1: Ih, bimbang banget itu, bimbang banget loh. Iya. Ya pasti bingung loh, maksudnya kayak mau dilanjut apa enggak kalau udah ada di titik feel kayak gitu.
2: Itu mah harus kelogowoan juga.
0: Benar. Jadi dia tuh ada di persimpangan di antara dia itu harus terus sama seseorang itu, tapi dia perlahan kehilangan diri dia sendiri. Atau dia memutuskan untuk ya udah enggak apa-apa, aku kehilangan kamu, aku sakit dulu, tapi at least aku enggak kehilangan diriku sendiri.
2: Gitu. Ah, itu
1: lihat. Berarti apa?
2: Persimpangan. Itu di simpang mana kan?
1: Enggak selalu. Enggak, kan tadi maksudnya itu ada pilihan A, ada pilihan B. Kayak games nanti di selanjutnya. Kita main games ya. Ada dua pilihan, tinggal dipilih aja. Oke. Ya?